Dicen y se oyen yo en que digo yo en la sexy basta Indonesia. Pone a tanda a yagdan dan basta tatin en su yo a sexy basta Indonesia. Dar estudio dicen y yo katan ya ni no te di. Mongo se apkan se llama pagi capra soma pondo a kami. Di mana kami badara. Sedan kami dapat anda ikuti setiap hari maja yui di akoyombang. Yemang bija sedibu 260 kilohertz pada jam dari Japan 30 hingga 930 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut warta berita, lagu instrumental, lagu komentar, lagu rekod, acara sport, lagu disusul oleh beberapa buah lagu non pagi. Dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok hari ini. Di sini siaran Radio India Akasubani. Sebagai acara yang pertama, kini kita ya warta berita. Ini ya berita utama. Situasi di Jammu dan Kashmir yang dijuluki Pakistan atau Pajak membujuk sesudah aparat keamanan kembali melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa jamai. Iran membantah adanya pembicaraan yang saat ini berlangsung dengan Amerika Serikat yang berteriak-teriakan dengan klaim Presiden Donald Trump mengenai jalur negosiasi. Menuju Uzbekistan, Saido Bakhtiar Odilovic menemui Presiden India Draupadi Murmu di New Delhi untuk mempererat hubungan bilateral. Pembajak sepeda murah Harshita Jakhar menjadi perempuan India pertama yang tampil di Tour de France Femmes di Swiss. Situasi ini ya berita selengkapnya. Situasi di Jammu dan Kashmir yang dijuluki Pakistan atau Pajak memburuk dalam semalam ketika para pengunjuk rasa meneriak untuk membubarkan diri dan aparat keamanan diduga melepaskan tembakan ke arah demonstran. Laporan dari Pajak mau menyebutkan bahwa aparat keamanan melancarkan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa pada tengah malam disertai laporan adanya suara tembakan di Rawalpindi. Seorang pejabat Biro Intelijen menyatakan bahwa tembakan itu terjadi saat sejumlah besar perempuan dan anak-anak turut bergabung dalam aksi

Tes, yang saat ini berlangsung, banyak perempuan dan anak-anak sudah bertanya lokasi untuk rasa selama 50 hari terakhir. Dengan puluhan orang lainnya bergabung kemarin, warga dari berbagai penjuru pojok sudah bergabung dengan dalam gerakan protes ini yang kini menyebar dengan cepat ke seluruh kawasan itu. Berdasarkan data terbaru dari Dewan HAM Pajak hingga kemarin, tercatat total 80 korban jiwa. Joint Army Action Committee atau JAK sudah mendesak organisasi internasional dan perwakilan diplomatik untuk memeriksa rekaman yang ada serta mendorong dilakukannya penyelidikan segera independen dan impartial terhadap kekerasan tersebut. Aksi protes ini bermula dari tuntutan warga setempat akan fasilitas yang lebih baik dan pembangunan yang lebih memadai. Pada pengunjuk rasa kini sudah mengumumkan rencana untuk melakukan Long March menuju Muzaffarabad guna menuarkan penolakan mereka terhadap apa yang mereka sebut sebagai pemilu yang sangat dimanipulasi. Mereka menuding bahwa intervensi besar-besaran Pakistan dalam pemerintahan pajak sudah merusak proses demokrasi dan menyebabkan kawasan itu minim atau bahkan tidak mengalami pembangunan sama sekali. Iran kemarin menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan yang saat ini berlangsung dengan Amerika Serikat maupun rencana pertemuan apapun. Pernyataan ini berteriak belakang dengan klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutkan bahwa negosiasi dalam Iran melalui pihak Padantara dijadwalkan berlangsung hari ini. Saat berbicara kepada para wartawan di dalam pesawat Air Force One, Pak Trump mengatakan bahwa upaya diplomatik yang melibatkan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Iran sudah mendorongnya untuk membatalkan rencana serangan besar-besaran. Namun, jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menepis klaim tersebut dengan menegaskan bahwa tidak ada negosiasi yang saat ini berjalan dengan Amerika Serikat ataupun pada pertemuan yang dijadwalkan. Pak Baghaei menambahkan bahwa seluruh negosiator Iran saat ini berada di dalam negeri, kecuali Wakil Menteri Abbas Araghchi yang saat ini melakukan perjalanan ziarah keagamaan di Irak. Satu-satunya pembicaraan yang saat ini berlangsung ujarnya adalah diskusi dengan Oman mengenai penggalian Syed Hormuz menuju Republik Uzbekistan. Said Bakhtiar Odilovic melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden India Draupadi Murmu di Rashtrapati Bhavan. Saat menyambut Pak Odilovic beserta delegasinya di Rashtrapati Bhavan, Presiden menyatakan bahwa India dan Uzbekistan ada ikatan sejarah budaya dan peradaban yang mendalam yang berdekat pada jalur perdagangan kuno. Dia menyadari bahwa warisan bersamaan dalam bidang arsitektur, bahasa, kuliner, musik, dan tradisi keagamaan sudah semakin memperkuat kemitraan bilateral. Presiden mengungkapkan rasa senangnya mengetahui bahwa lebih dari 3.000 pejabat profesional dan mahasiswa asal Uzbekistan sudah memperoleh manfaat dari khusus pelatihan program kerjasama teknis dan ekonomi India atau ITEC serta berbagai program beasiswa lainnya. Presiden Murmu menambahkan bahwa lebih dari 600.000 mahasiswa India saat ini menempuh pendidikan tinggi di Uzbekistan. Dia menekankan bahwa mereka berperan sebagai jembatan penghubung di antara kedua negara serta mendorong saling pengertian dan ikatan yang kuat antar warga.
pada bintang berjutang kisah dari India akan menemui kipeda mereka hari ini di Korea Masters 2020.

dari Vietnam di bawah final dan menjadi pemain putri India keempat yang berhasil memenangkan gelar juara di level Super 300 atau lebih tinggi. Dengan absennya Unnati, Hura dan PB Sindhu yang saat ini mengambil jeda kompetisi, Tanvi akan memimpin perjuangan tim tunggal putri India. Di sektor tunggal putra, Kadambi Srikanth kembali bertanding dalam kondisi bugar sepenuhnya sesudah menjadi runner-up di US Open. Mantan pemain peringkat satu dunia yang juga merupakan unggulan ketika ini bertekad untuk mempertahankan performa apiknya. Seiring upaya India untuk kembali mencatatkan penampilan impresif di kancah internasional, India mengirimkan kontingen yang kuat di semua kategori. Di nomor tunggal putri, Malvika Bansal, Anmol Kher, Israni Barua, Akarshi Kashyap, Asmita Acharya, Tanya Hemanta, Mansi Singh, Rakhita Sri Santosh Ramraj dan Sriyansi Bharise Chetty akan juga turut berlaga. Skuad tunggal putra mencakup Kiran Jaj, Mithun, Manjunath, Tarun Manapelli, Ronak Chauhan, dan Sunit Dayanand yang akan bertanding bersama Srikanth. Korea Masters menjadi ajang penting bagi para pemain India untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengumpulkan poin peringkat menjelang kejuaraan dunia BWF yang akan digelar di New Delhi akhir bulan ini. Inilah berita utama. Situasi di Jammu dan Kashmir yang dijuluki Pakistan memburuk sesudah aparat keamanan kembali melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa damai. Iran membantah adanya pembicaraan yang saat ini berlangsung dengan Amerika Serikat yang berteriak belakang dengan klaim Presiden Donald Trump mengenai jadwal negosiasi. Menuju Uzbekistan, Saido Bakhtiar Odeyevic menemui Presiden India Draupadi Murmu di New Delhi untuk mempererat hubungan bilateral. Pembalap sepeda murah Harshita Jakhar menjadi perempuan India pertama yang tampil di Tour de France Femmes di Swiss. Demikian tadi warta berita berikutnya musik instrumental ini. Nikmatilah.

Sasura yagu instrumental linea tari sorada sorada panjal kami sajikan komentar yang berjudul. India dan tuan jamang identifikasi sektor prioritas untuk kerjasama di bidang mineral kritis, layanan kesehatan dan teknologi digital. Ikuti ya komentar. Sesi pertama komite perjalanan bersama India Rwanda atau JTC diadakan di New Delhi pada tanggal 30 dan 31 Juli 2026. Delegasi India dipimpin oleh Pak Amit Kumar, Sekretaris Bersama Departemen Perdagangan. Delegasi Rwanda dipimpin oleh Pak Vijay Rwanagatare, Dirjen Urusan Asia Pasifik dan Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Republik Rwanda.

saat menyampaikan pidato pengukuhan, Sekretaris Tambahan Departemen Perdagangan Pak Yasbir Singh mengatakan sidang perdana itu menetapkan mekanisme puncak yang permanen, terstruktur dan berkarya untuk meninjau perdagangan bilateral mendiversifikasi keranjang perdagangan memperluas investasi dua arah dan mengatasi hambatan logistik. Kedua negara meninjau keadaan perdagangan bilateral barang dan jasa saat ini. Ekspor utama India ke Rwanda mencakup formulasi obat-obatan dan biologi, kendaraan roda 2 dan 3, mesin industri dan listrik, tepung minyak serta produk besi dan baja. Sedangkan ekspor Rwanda ke India terdiri dari timbal dan rempah-rempah, minyak asiri, tembaga, batu mulia dan semi mulia, produk pertanian olahan dan mineral. Kedua negara sepakat untuk melakukan upaya bersama untuk mendiversifikasi keranjang perdagangan bilateral, memudahkan keterlibatan bisnis ke bisnis dan mengatasi masalah akses pasar. India menyadari potensi untuk memperluas ekspor barang-barang teknik berat, obat-obatan dan peralatan medis, produk minyak olahan, tekstil, produk kelautan, plastik, barang dan mainan olahraga, permata dan perhiasan, serta instrumen ilmiah. Itu tercatat bahwa India tetap menjadi sumber impor obat-obatan terbesar bagi Rwanda, menyumbang sekitar 24,5% dari impor obat-obatan negara itu. Rwanda mengidentifikasi cabai kacang masih macadamia kacang Prancis, alpukat, minyak asiri, teh, kopi, produk hortikultura lainnya, mineral dan batu mulia sebagai prioritas ekspor ke India. Kedua negara juga membahas kerjasama dalam harmonisasi standar termasuk peningkatan kapasitas di antara Biro Standar India dan Dewan Standar Rwanda. Terkait investasi, Rwanda mencatat bahwa India merupakan investor asing terbesar kedua bagi negara itu hingga tahun 2025 dan menyadari berbagai peluang di sektor pertambangan, penggalian hasil pertanian, perumahan terjangkau, teknologi informasi dan komunikasi, manufaktur, layanan kesehatan, pariwisata, serta jasa keuangan. Kedua negara mengidentifikasi beberapa bidang prioritas untuk kerjasama sektoral. Di sektor mineral kritis, India menyatakan minat untuk memperkuat kerjasama terkait sumber daya timbal, tungsten dan tantalum di Rwanda, termasuk kerjasama kelembagaan di antara Geological Survey of India dan Rwanda Mines, Petroleum dan Gas World. Diskusi itu juga mencakup kerjasama di bidang pertanian dan penggalian hasil pertanian termasuk akses pasar untuk komoditas tas alpukat sektor serta sektor tekstil dan kulit, mobilitas ramah lingkungan atau green mobility, infrastruktur publik digital, fintech dan keamanan siber serta energi terbarukan. Diskusi itu diadakan dalam suasana yang hangat dan konstruktif. Sekretaris Perdagangan Pak Rajesh Agrawal menyampaikan apresiasi kepada kedua delegasi atas kemajuan dalam komitmen komersial bilateral serta menekankan perlunya pemantauan ketat dan pelaksanaan dengan tenggat waktu yang jelas terhadap hasil-hasil yang tercantum dalam noturian kesepakatan. Noturian kesepakatan itu ditandatangani di New Delhi pada tanggal 31 Juli 2026. Kedua negara sepakat untuk mengorganisasikan sidang kedua komite perdagangan bersama India-Rwanda di Rwanda satu tahun kemudian. Pada tanggal yang disepakati bersama melalui jalur diplomatik. Sekian.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu film dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India berjudul Vaishnava Janata Tenakaya Penyanyi Araya Yata Mangeshkar. Nikmataya.

Ada pancasura menikmati jagu-jagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adanya sebagai berikut sesudah berita jagu instrumentaria komentar jagu deka sportaria dan seperti yang biasa. Kami mengakhiri acara dengan sedia acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan dan saran kepada kami melalui email di aar.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.